0: Central Linke Gungkamsa, Linke ne Tata Sengu Tsubani, Zhongyang Longqing Nianjin Jikyo Lekun, Pyoge Longqing Kiyu Zomri Gazeri Zenshi, Nga Li Zengzu Kiongba Dao Yu Zheyi. Tingti Li Zena Kuimu, Zangbo Ta Tatsam Ki Gaogu Xibie, Longsum Si Nabalinke Liga Nianjun Shukyu Yin. Zomti Chinan Ke Ni Yin Wu Jin Ta, Ti Pyoge Liga Yurukin, Nianda Sunam Zheshi Shi. ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཐ སམ རེ ཡོ ཅིན ཡང ན གང ནས སམ ཡང ན ཉི ཧོས སན ནས མི རི ཁི ཉམ པ མེ པེ ཆང སར སུང ཡོ ཅིབ ཐ ལོ དེ ཁུ སིམ ལོང ཐུ ཤུར བར ཅི ཐོ སུ མི ནས ཐ སམ གི ཤི ཁུན དོག པེ ཅི ཧོས ཡུ རིན ཁི ལོ དེ ནང ལི ཡ ནམ ཤ གུན ཐུ ཚང པོ ཐིན ཅི གི ཤི ལི ཡ ལུ ཐ ཆི མ ཤིན ཐུ ཅོང ནས ཡོ ཡང ན
1: མིག དུན ཁི རིག གུ ཆུ དུ ཆར བམ ཡང ན མི ལམ ཁི ཆེན པེ ཆུ དུ ཤུར བར ཆི ཡང མེ ན ཅུ ཡོ ཉན པེ དོག ཅེ ཨ ལེན ཆུ ལེ ཝ དོང ལ ཁེ པར ཆི པེ ཅི ཉམ ཐི ནང སིམ གྱོང པར ཆི ལོན དེ ལུ ཡང གི ཆུ དུ མི ནམ དེན དེན ཚང པོ མང པོར ཆེ ངི ཤི དེ ནི ཅི ཅི ཆི ཉོ ཝེ མི ཨམ ཅི སིམ པེ ནེ ཆུ ལམ ནེ ཆེ པེ མི ཡང ན ཆེན སུ ཤིག ཐ ཅི ཀྱ ཚུ ཡར ཀྱ པེ ཆང པོར ཐ ཅ ཝ ཐ ད ར ཚ ཅུ ཁི པ ར ཅི ཡོན ཡ ཁི མ ཐ ད ཝ གི ཁིང ཅོ མི ནང སིམ ཁི ཏིང ཅིམ ཐུ ཡོ གུ ཐི བ ཅུ ཁེ མང ཅི ཤུ ནི ཐ ཚམ ཉེ ང ཅུ ཁི སང ཝ ཐ ང ཚ ར ཁི ཅུ པེ ས ཚམ ཁི ཛང པུ ཤི ཐི ནི ཐུ གི གུ མེ ཁམ ཅི ཅ ཐ ཅ ཝ ཐུ གུ མི ཅ ཝ ཐ ནམ པ མི ཅ ཝ ཅི བ ཅུ ཐ གང ཅི ཐ ཐི ནང ནས སེ བར ཅི ཐུ ཅུ ནི ཅུ མུ ཅི ལོན ད ནི ཛང པུ ཐང ཚུང ཐི ནི ང ཐ ལེན ཐུ རྒྱལ ཁབ སུམ ཁི ས ཙམ སུ ནེ པེ ཐུ སུམ ཁི ས སི ཅུང ཅུང ཐེ ར ཅོར དུ གུ པར ཅོ ཉོ ཝེ ཛང པུ ཐི ཤི ཅོ ཁུ ཛང པུ ནི ཡུན ནན ཤུ ཞང པ ན གི ཁོང སུ དོ བ ཐ ཛ ཅུ ཅུ གུ གི ཁོང སུ དོ ཤི ཛ ཅུ ཤ དེ ཅུ གུ ནི རྒྱལ ཁོང མ ཅུ ཁོང མེ གུང ཛང པུ ར ཅི སེ ཅི ཐ མེ ཅུ ལ ཅི ཤི ཛང པུ ཁུ ཅུ ཅི ལ སུན ཤུ ཁིང པེ ན པུ ནི so ku chana su cham zhong wei xi cham zhi ya ming wen ba ku ru jiao zu de pu nou lu du bu ta jiao gu zang bu ngong ni na ge de ge bie ba ru wa qi zang bu pa rong wo ta luan de dia song ji ni chu xin qiu dong gu jie gu ju ke ge lu dao zhong ni ba nga da tin tang bu ru xi zhan ba na la jiao ru ge nin sun ba bung ba bung da da xin ge tu mang ju ge ge ku ku ru Goliya xiam kong rin xi kyun xi, xia ta la chak ta la ki lang cui tu ke bdi li ya. Nye, zui ki lang koro yin gu xik la di ni, mong xiu cha zi ti. Zhung gu ta lo si baram ji ge kub sun ji sam ki, ma lin dong bu tu sun le tu su si su jor du gui bi yi. Yun nan ni ta sam yi xi, nga rang gyo zi ni ta sam ki ta sam shi. Pak cha na li ya, lam ta ri ngu li ya cia mie jin. Sakhu gyo ma to xian ji yang min tu. Pie chi er, nam tie nam ta li ya juro wa cha. Lang kor ni, tog da par sum tu, mo chang ki shi lam chu di, dun ne dun tu gyo ma to. Chung se nye so we tsu ya mi du, lam bu ti ni rin chak za. Go zu zi ta, ju du sa kang ya me be, ju ju ji tang cung xin. Mi chi bu ta, ma nye bu yu zi, jiu gu zang bur jiu war che bu yin. 提人登去吹起求个张不他张不用我自己别四十多起极心能力提到图我他念不中的用事我心堂边能不他练图带琴起用没有托卡他浪琴天色脑乱局呢真气松松把这边你会他冲上归呢可是空了琴边 사태 총결 충충 저유 송총례 독퇴체부터 딩접진키 눔나람네 수균키 사디람 티네 살람 담파기 킹베시람 양사라 저르지에 강달 응치 발숨투 저구장부 나타 미제와 남야 니주람타 련투네 티니 이심규 롱나냐르괴 Pochab Simsu Gekab Kim, Batam Tongne, Sata Jim Sibi, Banyam Tan, Shintu Tumashi. Chisungara, Kuimine, Larayao Doktu Chine, Dehung Mangchongla, Tosung to Gutu Tan Jabashi. Nido Jutu Lodi, Chudong Gutu Gujukop Yalone Zina, Miro Yishulang Zam Chinsimata. Tating Alaya, Lome Bunda Marbu Mela, Shamu Kokjinga, Dokchen Alaya Dusi. Juki Langkor Jingjetia Mepshi. Namju Nan Gubi, Chusu Chigna, Mixar Jurota. Niet Himata, Jubar Dubi, Choku Sangutan, Chu Gubi, Dilson Ki, Champotin Suyami. Yinaya, Jusun Ki, Yuanki Londata, Jusun Ki, Manga Jangdo Tier, Nyambami. Ting Tier, Mara, Tosu Shibshir Sasi, Churchin Suki, Kongshin Bionwini. Mangchong Sangchin Jamki, Makang Savatir Tubhi, Chijiki, Jobtangbu Makbudi, Mijujala, Labudongbar Kimsi Savajuni, Yuse, Mangsine Gosubota, Chijiki Leg, Gubjir Chua Chiwata, Yang Gubjir Lubu, Tuzu Dongbuchuota, Nara, Mangchong Sangchin Cholga

0: 我家不如不去喽
1: 哦,你要是去土著
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
0: chenje chik ta lingye ki shingdun yam yana chik chibzi ki wo diya chi yolo konya la soba daga ni shi chi ku kibaya la soba tinte cheje chi nangyi punji tsama chi nyamzum ki chi lingga tong waya kana di chi tanda tog samdu tangbi ne chi mikidun liya chik se langyik chik ya xia yun yasur chik duwa la
1: Risha, Risha, daga rang Risha da tando kong ki tanda lamu di senpe je liya nga ra yin gabdi du mo la da nyamdo noblinge na liya da shueba lhamo ge da tanda shuebi yin shue lhamo tsoburwa la kuna nambe, chabdu nambe lamu di ge yin mi dun liya tongyo nye sura ra che jun la da gabdi du mo la ge simsi du zamba chamchami shemshi ji she nangri yang chamchami gyo na chendo khabish nangri da mi ngara chunju suanza an lamu chabshun ke haku marwa la an yin le lamu chabnanye tsu da nguanba da ge
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 루간소스 제 구위캡체 님 카시에 그린 야지 당한아주 제 나길 레거스 네미도 김장길 레거스 네미도 대수 샤제지 하나서 링 당가 두어로 봐.
1: 잡아라.
0: 다치 급들이 야지 님 김지 삼 편주 전부 지기도 와.
1: 지지.
0: 아 지다 구위증 내 지도 괜찮잖아. 다 부조대 안주 워싱비지 야문 수조대 안주 워싱비지 요번에 편주지 구위증 내 지도 봐서
1: 기대되고 와.
0: 아니지.